0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

9.5 Radio Lex, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Radio Marwesi 7.10 Mania Dis, Maria Jala featuring Teza Sawendra, Jatuh Cinta. Wah, ada yang lagi jatuh cinta gak sih? Ada aja nih pasti teman pro 2, iya kan, nama juga fase hidup ya, yang sudah berkeluarga, sudah menikah, semoga jatuh cinta tetap dengan orang yang sama.

Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang membahagiakan untuk kita semua. Mau yang libur, mau yang tetap beraktivitas nih tamu radio. Karena sebenarnya bahagia itu kan milik semuanya tamu radio. Dan definisi bahagia juga beda-beda dong. Ya, ada yang bahagia itu cukup dengan kehidupan yang tenang, tanpa cicilan gitu. Ada juga yang lain ngerasa bahagia juga harus di keluarga yang rame gitu kan. Ya namanya juga definisi bahagia itu tetap berbeda-beda. Walaupun dibilang jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Ada yang sama gak teman radio? Kalau misalnya kalian jatuh cinta tuh dari mata dulu terus baru ke hati. Tetap jatuh. Namanya juga rasa suka gitu ya. Memang mata itu gak bisa di bohongi. Apa yang kita lihat terkadang gak semua yang kita lihat membuat kita suka. Gak semua yang kita lihat membuat kita nyaman. Tapi meradua ya. Gitu juga sama hari ini. Gak semuanya bisa sesuai dengan harapan kita. Gak semuanya sesuai dengan impian kita. Tetap ada mungkin hal

ada hatinya di situ, ada waktunya, ya kan? Jadi lebih berharga. Dan hal yang kita dapatkan itu enggak mudah kita lupain sih, tahun kedua. Karena banyak air mata mungkin. Oke, okay, Dara nemenin hari ini sampai di jam 9 pagi nanti Temu Radio ya. Masih dengan Spada nanti jam 8 pagi untuk edisi hari ini. Happy weekend semuanya dan tetap di Radio Laksma, teman terbaik kamu.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

95,5 Komedia Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Ya, kali ini untuk kalian yang sedang menikmati sarapan di pagi hari, udah di jam 7:30 aja. Biasanya kalau pagi-pagi gitu yang ramai banget tuh lontong ya. Lontong sayur ya kan. Nasi gurih khas Aceh, teman Pro 2. Dara, pagi ini sarapan apa? Belum kepikiran sih, teman Pro 2. Enaknya apa ya? Tapi tetap harus berhati-hati. Sarapan itu untuk kesehatan, tapi juga jangan berlebihan karena takutnya nanti gula darahnya bermasalah, teman Pro 2. Nah, bagi banyak orang ya, ini mengira naik turunnya gula darah ini hanya dialami penderita diabetes. Padahal kondisi ini juga bisa terjadi sama kita yang tidak memiliki riwayat penyakit tersebut, teman Pro 2. Terus pemicunya apa dong ya? Ternyata pemicunya itu beragam, mulai dari pola makan yang nggak seimbang, terus perubahan hormon sampai stres. Jadi sekilas mungkin terlihat sepele, teman Pro 2 ya. Tapi kalau dibiarkan, fluktuasi gula darah ini bisa berdampak pada kesehatan metabolisme dalam jangka panjang. Karena itu ya, penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak awal. Dan tubuh biasanya sudah memberi sinyal tinggal apakah kita cukup peka atau tidak. Ada beberapa tanda gula darah yang gak stabil yang sering muncul bahkan tanpa riwayat diabetes. Salah satunya sering ingin makan manis. Wow. Dara kirain kalau lagi pengen makan manis tuh kayak lagi stres gitu. Berdua. Ya, keinginan mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan ini bisa jadi sinyal tubuh kesulitan mengatur kadar glukosa. Biasanya ini rasa lapar juga cepat datang ya, cepat datang lagi walaupun kita udah makan, dan tubuh kita nih seolah mencari energi instan dari gula dan karbohidrat sederhana. Ada enggak sih di antara kalian yang ngerasa seperti itu, teman berdua? Terus sulit berkonsentrasi. Nah, otak ini sangat tergantung ya pada pasokan glukosa yang stabil. Ketika kadarnya naik turun, kemampuan fokus ikut terganggu. Akibatnya apa? Ya, akibatnya ini kita bisa mudah lupa, sulit berpikir jernih, bahkan terasa sedikit linglung. Dalam jangka pendek aja nih, kondisi ini tuh udah bisa mengganggu aktivitas harian. Ya iyalah, nggak konsentrasi tuh susah banget, teman praduan. Nah, untuk kamu yang mungkin akhir-akhir ini ngerasa pusing dan tubuh terasa gemetar. Mungkin kemarin akhir bulan ya. Jadi saat gula darah menurun, kondisi yang dikenal sebagai hipoglikemia ringan ini bisa terjadi. Gejalanya mulai dari pusing, gemetar, keringat dingin, sampai jantung berdebar nih, teman peradua ya. Dan ini sering muncul ketika telat makan atau setelah mengkonsumsi gula tinggi yang diikuti penurunan drastis. Teman Pro 2, untuk kalian yang ngerasa perubahan suasana hatinya tuh sering banget. Ternyata gula darah ternyata juga berpengaruh pada emosi. Jadi ketika nggak stabil, seseorang bisa lebih mudah marah, cemas, terus juga mengalami perubahan mood yang mendadak. Tadinya manis banget, kok terus jadi jutek gitu ya. Ini berkaitan dengan peran glukosa dalam menjaga keseimbangan fungsi otak dan juga hormon. Hormon menopause mungkin? Iya loh, jadi kalau seseorang wanita yang mau menopause itu suasana hatinya juga berubah-ubah atau mau produk akibat dari si hormon ya. Selamat pagi semuanya, semoga hari ini perubahan suasana hati kita normal ya. Terus juga yang ngerasa mudah lelah udah istirahat, ini juga harus waspada. Dan semoga hari ini konsentrasi kita juga terjaga, teman Pro 2. Kalau ingin makan makanan manis sebenarnya boleh ya. Semua yang mau kita makan boleh, asalkan ini tetap dalam
porsi yang wajar sih, secukupnya aja gitu teman radio. Jangan berlebihan. Kalau makanan sehat nih, contoh misalnya buah-buahan tuh kan, kurma lah yang masya Allah ini banyak sekali manfaatnya, disunahkan juga makanan yang baik gitu kan. Kalau kita makannya berlebihan juga jatuhnya jadi nggak baik. Intinya yang berlebih-lebihan tuh nggak usah deh ya. Mau makanan, minuman, perasaan gitu kan, gak usah deh yang berlebihan teman peredu. Selamat pagi, udah di jam 7:40 untuk pagi hari ini. Untuk kita semuanya tetap di Prodolog Semuanya teman terbaik, kamu di Stempel with BTS.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

105,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Loksemawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman

Yofi Nuno, Top Radio yang baru di Farmasi 8 lebih 35 menit pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, Top Radio untuk kalian yang aktivitasnya tuh kalau hari libur kayak gini biasanya menyalurkan hobi. Nah, ngomongin hobi juga macam-macam ya. Ada yang olahraga, ada yang berkebun, teman Pradua. Mungkin di antara kalian ada yang punya hobi sekarang mulai berkebun ya, menanam semuanya sendiri. Cabai mahal, tanamnya cabai gitu kan. Terus suka sama buah semangka, ya udah tanam aja sendiri, teman Pradua. Ada juga nih beberapa kali aja ya di antara kalian anak muda yang beras mahal, ya udah kita punya lahan, punya sawah, ditanamin padi deh. Ya, ada alasan kenapa anak muda mulai melirik bisnis pertanian modern nih, teman Pradio. Jadi selama bertahun-tahun sektor pertanian ini sering dianggap sebagai bidang pekerjaan yang identik dengan aktivitas fisik yang berat, pendapatan yang enggak menentu ya. Terus juga minim penggunaan teknologi, takutnya nanti berujung sama penghasilan yang juga tidak menjamin. Nah, pandangan tersebut membuat banyak anak muda lebih memilih berkarir di sektor industri, jasa maupun teknologi dibandingkan terjun ke dunia pertanian. Tapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar ini mulai mengubah persepsi tersebut nih. Kini pertanian tidak lagi sekedar kegiatan menanam dan memanen, tapi telah berkembang menjadi sektor bisnis yang memanfaatkan inovasi di digitalisasi dan juga manajemen modern, teman produser. Jadi gak heran ya kalau David Beckham juga sekarang udah mulai berkebun. Ya, perubahan ini mendorong semakin banyak generasi muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan ya. Dengan adanya dukungan teknologi ya kan. Terus juga sistem irigasi hidroponik, ada pemasaran digital juga nih, membuat bisnis pertanian menjadi lebih efisien dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, teman Pradua. Iya, ternyata peluang pasar produk pertanian ini semakin besar ya. Permintaan masyarakat terhadap produk pertanian berkualitas ini terus meningkat. Dan kesadaran ini akan pentingnya konsumsi sayuran segar, terus dengan sayuran buah-buahan organik, tanaman herbal, hingga produk ramah lingkungan, membuka peluang pasar yang luas bagi pelaku usaha pertanian modern. Selain itu juga menjual hasil panen secara langsung, pelaku usaha juga bisa mengembangkan produk olahan ya, seperti menjual bibit unggul ya kan, terus menyediakan paket sayuran berlangganan, juga memasarkan produk melalui platform digital. Dan beragam peluang tersebut membuat bisnis pertanian tidak hanya bergantung pada penjualan hasil panen, teman Pradua, tapi juga memiliki pasar sumber pendapatan tambahan. Jadi ya, dari hobi jadi cuan dong ya. Ya, prospek bisnis jangka panjang juga tetap menjanjikan. Jadi kebutuhan pangan ini kan akan terus meningkat ya, seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Dan kondisi tersebut bisa menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu bidang usaha yang memiliki prospek jangka panjang. Selama masyarakat masih membutuhkan bahan pangan, peluang bisnis di sektor ini juga masih terbuka. Ya iyalah, tiap hari itu kan makan ya, teman-teman dua. Ini tuh kebutuhan pokok yang selalu dicari ya, selalu menjadi kebutuhan utama. Gimana sama kalian? Mungkin ya kemarin-kemarin tabungannya nggak tahu kemana, tapi banyak loh beberapa anak muda sekarang tuh beralih ke sektor pertanian ya, seperti persawahan, perkebunan sawit ya kan. Ada tabungan, beli lahan, dijadikan pertanian. Gak apa-apa, kecil-kecilan aja dulu, teman Pradua. Dari hal-hal yang kecil ya, nanti pengalamannya udah mateng, udah cukup modalnya, bisa menjadi bisnis yang serius di sektor pertanian. Ketahanan pangan nasional ya. Oke, selamat pagi semuanya yang lagi dengerin Pradua pagi hari ini dengan segala kesibukan dan aktivitas kalian semuanya di Prodiolog Semawe, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi pertama dari rri.co.id. MTQ Loksukon 2026 tetapkan juara terbaik berbagai cabang perlombaan. Panitia pelaksana Musabakah Tilawatul Quran MTQ Kecamatan Loksukon resmi menetapkan para pemenang MTQ tingkat Kecamatan Loksukon tahun 2026 melalui surat keputusan Koordinator Dewan Hakim nomor 001/SKDH/MTQ LSK/7/2026. Keputusan tersebut ditetapkan setelah seluruh rangkaian perlombaan selesai dan hasil penilaian disahkan dalam rapat pleno Dewan Hakim pada 31 Juli 2026. Koordinator Dewan Hakim Tengku Infantri Haris AMA menetapkan para juara berdasarkan hasil penilaian seluruh Dewan Hakim pada setiap cabang dan golongan yang diperlombakan. Penetapan ini sekaligus menjadi dasar resmi bagi peserta terbaik untuk mewakili Kecamatan Loksukon pada Musabakah Tilawatul Quran tingkat Kabupaten Aceh Utara. Panitia berharap seluruh peserta yang berhasil meraih prestasi dapat terus meningkatkan kemampuan membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Para juara juga diharapkan mampu mengharumkan nama Kecamatan Loksukon pada MTQ tingkat Kabupaten Aceh Utara, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai Al-Quran. Informasi selanjutnya, cuaca kondusif, BMKG masih temukan adanya titik panas. Dari rri.co.id/Loksmawi mengawali Agustus, kondisi cuaca di wilayah Aceh bagian utara dan timur pada Sabtu 1 Agustus 2026 dilaporkan relatif kondusif. Wilayah Aceh Utara, Loksmawi, Biren, Banemeriah, dan Aceh Timur hingga Langsa didominasi cuaca cerah berawan sepanjang hari. Hal ini disampaikan perakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, Riki Nadiansyah, dalam program Info Cuaca RRI Loksmawi. BMKG juga melaporkan suhu udara di wilayah pantauannya berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celcius. Kondisi ini tergolong panas sehingga masyarakat dihimbau untuk melindungi diri dari paparan sinar ultraviolet dengan menggunakan topi, jaket maupun tabir surya serta mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Meski kondisi cuaca cenderung stabil, terdeteksi dua titik panas di wilayah Kecamatan Muara 1, Kota Loksmawi, dan di Kabupaten Aceh Timur. Temuan ini menjadi perhatian khusus karena berpotensi berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan. BMKG juga mengajak masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan dan wilayah perairan, untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksmawi.

95,5 Komedi Perindilang sebagai teman terbaik kamu di jam 10 lebih 30 menit untuk siang hari ini, teman Pro 2. Ternyata Dera hari ini nemenin kamu sampai jam 11 lebih 30 menit ya. Oke, di edisi kali ini ada beberapa gejala yang membuat kamu itu sebagai pengidap mani dysmorphia. Apa sih mani dysmorphia ini, teman Prodia? Ya, istilah mani dysmorphia ini belakangan banyak dibahas untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya sendiri. Seseorang yang mengalaminya ini bisa merasa dirinya tidak cukup kaya meski secara finansial sebenarnya dalam kondisi yang baik. Dan kondisi ini bisa mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya, teman Prodia, mengambil keputusan hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi mani dysmorphia ini juga membuat seseorang terus merasa kurang dan cemas terhadap uang tanpa alasan ya yang jelas. Jadi perasaan tersebut sering muncul karena kebiasaan membandingkan kondisi finansial dengan orang lain atau standar kehidupan yang terlihat di media sosial. Terus apa aja sih gejala dari mani dysmorphia ini? Salah satunya adalah selalu merasa kurang secara finansial. Ya, selalu merasa kondisi keuangan masih kurang meski sebenarnya kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi. Kamu mungkin memiliki tabungan, ada penghasilan yang stabil atau bahkan aset tertentu, tapi tetap juga ya merasa belum cukup aman secara finansial. Dan perasaan ini bisa membuat kamu terus mengejar lebih banyak uang tanpa merasa puas dengan pencapaian yang sudah ada. Nah, masalahnya apa? Perasaan selalu kurang dapat membuat kamu sulit menikmati hasil kerja keras sendiri. Dan ini mungkin terus berpikir bahwa kondisi finansial baru akan terasa aman kalau sudah memiliki jumlah uang tertentu. Padahal batas tersebut terus berubah, teman-teman. Ya, sering membandingkan diri dengan orang lain dan juga cemas berlebihan soal uang. Dan memikirkan kondisi keuangan memang wajar sih, teman Prodia, ya, terutama kalau kita punya kebutuhan yang penting, yang harus kita penuhi. Tapi kecemasan yang muncul secara berlebihan, meski kondisi keuangan sebenarnya cukup, bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Misalnya nih, kamu terus merasa takut kehilangan uang, khawatir jatuh miskin, atau panik ketika melihat saldo rekening berkurang sedikit. Ya, bahkan pengeluaran yang sederhana ya, yang sebenarnya itu masih masuk dalam kemampuan finansial, bisa membuat kamu merasa sangat bersalah atau takut. Ih, jangan ini, jangan pelit-pelit. Ya, teman Prodia, apalagi untuk kebutuhan diri sendiri, ya kan? Jadi hati-hati kalau kamu sudah merasa seperti terobsesi dengan kondisi finansial yang berlebihan gitu ya, dan sering membandingkan diri kita dengan orang lain, atau mungkin cemas berlebihan soal uang, bahkan selalu merasa kurang secara finansial. Ini nih ciri-ciri seseorang yang mengidap mani dysmorphia yang harus diwaspadai. Sesekali jangan lihat ke atas terus, sama Prodia. Banyak juga kok di sekitar kita yang cari rezekinya itu untuk sehari, habisnya sehari. Jangan kan ngomongin nabung gitu ya. Untuk makan sehari-hari aja dengan jumlah keluarga lebih dari 1 atau 2 orang, bahkan ada yang 5, 6, 7 orang gitu kan sehari, itu sulit sama Prodia. Apalagi ya indeks ekonomi ya, yang harga barang naik terus tapi pendapatan gitu-gitu aja, atau mungkin harga barang naik tapi cara mendapatkan pekerjaan juga ya sulit, teman Prodia, nggak bisa kita pungkiri. Tapi ya udahlah ya, itu kalau kita mau melihat nih, mau melihat jangan ke atas terus, lihat orang-orang sekitar lah yang mungkin mereka mendambakan hidup seperti kalian yang punya penghasilan tetap, ya kan, punya tabungan, bahkan mungkin di antara kalian yang usianya 30-an itu udah punya aset tertentu. Alhamdulillah, ya jangan merasa takut. Karena memang kalau kita lihat
ke atas terus atau mengukur terus finansial kita dengan orang lain yang lebih berada, yang lebih berpunya, lebih kaya gitu ya, memang nggak akan ada habisnya teman berdua. Semakin diminum semakin haus ya. Bukan tentang minum, ini tentang dunia teman berdua. Kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia sampai nanti di jam 11 siang. Tetap di Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
2: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
2: Enggak, aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
3: A few moments later.

0: di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Halo, 95.2 RRI Pro 2 Velox, Pawai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, Lox Mawaya Cutara, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah ya, setelah kemarin sore aku menemani kamu semua, aku tuntaskan janjiku saat closing program kemarin. Kalau minggu siang ini aku menemani kamu semua, gimana kabarnya Sabtu siang teman Pro 2 lebih tepatnya? Ya ampun, pengen cepet minggu aja. Egy Putra kembali menyapa kamu, estokan bahagia, The Massive, Ariel, Giring, Momo.

Pada akhirnya Lala Huta kembali mengcover lagu yang dipopulerkan pertama kali oleh Cherry Bell. Harus ya gitu ya, Cherry Bell-nya lidahnya sambil dikeluarin ya. Cherry Bell. Ada-ada aja deh. Sekali lagi selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi berwarawiri di Prodo FM Lok Semawet. Hari ini adalah awal bulan yang sangat dinanti oleh banyak orang ya. Tapi kamu juga dinanti-nantikan juga nih. Bukan cuma kita doang nih yang menanti-nantikan awal bulan gitu ya. Tapi aku yakin ada banyak orang juga yang menantikan kita gitu. Jangan lupa untuk appointment yang sudah ada sejak bulan-bulan sebelumnya. Tunaikan kesepakatan Anda sebelum Anda dikejar dengan titik-titik-titik isi sendiri ya.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Real Madison Beer. The title is Boy Shit. Oh my God. Judulnya nakal banget, Madison. Hey, by the way, kemarin tuh aku terperangah dengan postingan beliau, salah satu idola anak muda di Belantika Musik Internasional, pada akhirnya mengumumkan pasangan kecintaannya, teman berdua. Oh my God. Lihat gimana, Gi? Di WhatsApp langsung? Enggak dong, siapa aku? Enggak. Kebetulan ada salah satu idol Indonesia, Afgan ya, yang nge-like fotonya dan otomatis kan kayak muncul FYP di mana-mana kan. Kebukalah sama si Egy Putra. Lihatlah ternyata, oh my God, ya kan. Soalnya mereka-mereka ini yang lagi merajai lagu-lagu ya, after Taylor Swift ya, yang udah emang senioran mereka banget dan akhirnya diikuti kayak Madison Beer, kayak Billie Eilish ya, siapa lagi, SZA ya kan. Waduh, British banget. Enggak, kebetulan ngebaca aja teman pro 2 ya. By the way, selamat siang paling indah buat kamu semua yang mungkin sama kayak aku in the weekend, you walking ha. Huh? Dan kalau kamu sudah mulai kerja kamu dari pagi banget tadi jam segini, udah lapar pakai banget dong ya. Jangan lupakan nutrisi, untuk nutrisi yang serat-seratan ya. Terkadang kita manusia tuh kayak hanya mikir enak is number, delicious is number one gitu ya, enaknya nomor satu. Tapi kita lupa kalau tubuh kita butuh serat. Ujung-ujungnya kita kayak sembelit, kayak susah BAB, teman pro 2. Padahal dari kebiasaan makan kita aja yang udah kayak kurang jelas sih. Jadi please, makan siangnya jangan lupa serat. Miliknya cintaku, Raisa dengan kali kedua. Waduh, kedua kali ya, sama siapa ya?

Well, that in 5.2.2 FM Lux Mawai, teman terbaik kamu. By the way, kenapa aku bilang tadi kayak ada kalimat cintaku gitu ya? Ini tuh aku punya tem sang aku banget sama salah satu sahabatku lah ya. Ada dua lagu yang kayak jadi theme song kita banget. Kalau pas denger lagu ini di radio, kalau pas muncul lagu ini di coffee shop, kita lagi hanging out teman Pro 2, kita langsung kayak ngebikin parade kecintaan kita sama this song gitu ya. Ada satu lagu lagi yang kurang lebih usianya tuh sama gitu ya, sekitar 10 tahun yang lalu, tapi aku baru searching ya, gak ada di foldernya kita. Aku coba searching on YouTube and I get it, the title from Tulus. You know, Tulus sudah cukup banyak berkarya di dalam lagunya, tapi karena udah agak lama mungkin aku gak nemuin di foldernya. Jadi aku pengen memperkenalkan lagi sama kamu, selain kali keduanya Raisa, aku juga punya lagu kebersamaan dengan dua sahabat aku yang udah gak ada di muka bumi ini. Dan kita saling sama mengagumi lagu ini teman Pro 2. Lagu apa sih Gi? Aku coba putar tapi lewat YouTube gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Eh ini gimana sih ini? Oke, kita coba putar. Dan semoga kamu ingat sama lagu ini. Miliknya Tulus teman Pro 2. Sekitar 10 tahun yang lalu lagu ini muncul bersamaan ya, antara kurang lebih dengan kali kedua Raisa yang kamu putar tadi. Aku muterin lagu ini sekaligus aku pengen mengenang dengan dua sahabat aku yang udah duluan menghadap Ilahi. Tulus dengan judul Pamit yang satu ini.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Palox Pawe, teman terbaik kamu. Ingat sama lagunya? Rasanya tuh kayak mengandung keemosian gitu ya. Nostalgianya juga ada, but life must go on. Hidup terus berjalan, ada tanpa ada kamu pun hidup harus berjalan. Yang satu, kita harus ingat bahwa ketika kamu merasa sayang, ketika kamu merasa terbantukan, ketika kamu merasa lebih ringan menjalani hidup di dunia ini, please jangan segan-segan untuk mengucapkan terima kasih. Please jangan segan-segan untuk mengucapkan kamu begitu sayangnya kamu dengan sahabat kamu, begitu menghargainya kamu dengan segala bantuan yang ada, sehingga membuat hidup lebih ringan untuk dijalani. Karena setelah ia tidak ada, maka semua akan terkesan sia-sia, teman Pro 2.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 Avalox, pamit teman terbaik kamu, radionya anak muda. Mumpung inget nih ya, per hari ini sampai tanggal 31 Agustus kamu dihimbau untuk mendirikan bendera dengan bendera setengah tiang ya, sebagai ungkapan kita terhadap Dirgahayu NKRI di tanggal 17 nanti ya. Sekali lagi jangan lupa nih, ingetin orang rumah kamu untuk mendirikan bendera setengah tiang sampai dengan di akhir bulan ini dalam rangka celebration NKRI tentunya.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

This is from Shasha Sloan with the Dancing with Your Ghost. Teman Prod, wow, oh my god. Gimana ceritanya gitu bisa ngedance sama bayangan kamu yang udah jauh. Oh my god. Hampir di jam 12:30 siang hari ini, masih kurang 1 menit teman Pro 2. I'm so sorry ya. Kalau tadi aku bilangin soal pengibaran bendera setengah tiang, ternyata full satu tiang seperti biasa teman Pro 2. Salah baca akunya. Jadi langsung ada yang notice. It's okay. Terima kasih sekali buat Kalisa ya bersama Pak Camat. Yang lagi on the way katanya, mungkin lagi kondangan kali ya. Soalnya ini lagi bulan-bulannya rame undangan nih teman Pro 2. Sekali lagi mohon maaf ya. Dan jangan lupa untuk kamu semua, sekali lagi dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan NKRI di bulan Agustus ini, ya jangan lupa kibarkan bendera full satu tiang selama bulan Agustus teman Pro 2 ya. Ini agak-agak relate dengan Dancing With Your Ghost from Shasha Sloan tadi, tapi ini versi Indonesia banget miliknya Wahyu Slow dengan Benci Mantanmu. Oh my god.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Evalox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah masuki waktu sholat fardu zuhur wilayah Loks Pawai Cutara dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

menit hangout dari jam 1 siang hari ini, teman Pro 2. Dan tadi di jam 12 lewat 41 menit kita udah masuk ke waktu sholat fardu zuhur. Jadi kalau sekarang kamu menunda-nunda, mau kapan lagi sholatnya ya? Ketahuilah, ketika kita sholat di ujung waktu itu sama aja kita kayak membuang-buang waktu yang gak berguna, padahal kita lagi duduk santai tanpa melakukan ini dan itu ya. Jadi mari kita belajar untuk bisa terus menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Bersama Pro 2 Evan Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lycorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki

Lana Del Rey, Watercolor Eyes, teman Broadway. Di siang hari ini spesial banget buat kamu yang lagi bersantap mantap. Oh, apa aja tuh kira-kira? Nah, kita ya khususnya orang Sumatera umumnya orang Sumatera khususnya orang Aceh gitu, kebalik aku ngomong ya. Rasanya kalau dalam beberapa hari gak kena santan kayaknya biasa banget kan ya hidup ini ya. Karena gak mungkin ya makan kuah rebus, terus kuah bening, terus. Sehingga si daerah kita ini kadang-kadang kalau gak kena santan kayaknya ada yang kurang gitu selain sambal. Nah, kamu tahu gak sih sebagian orang mengenal santan sebagai pemicu kolesterol tinggi dan makanan yang berlemak membuat naiknya berat badan. Namun, tahukah kamu sebenarnya santan ini menyimpan potensi nutrisi yang menyehatkan bila dikonsumsi dengan baik dan benar, ya? Dalam berbagai kuliner di Indonesia, santan biasanya digunakan untuk membuat hidangan rendang, opor, lodeh, apalagi rendang, ya? Di mana rasa santan yang gurih dan tekstur yang lembut serta aromanya yang khas membuat berbagai hidangan Nusantara menjadi nikmat. Ya. Dalam jumlah yang moderat, ya, santan dapat meningkatkan metabolisme dan memberikan rasa yang kenyang pada tubuh. Namun meskipun demikian, konsumsi lemak juga harus dibatasi karena jika santan dikonsumsi dalam kadar yang berlebihan akan meningkatkan

meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Efek dari santan sendiri bergantung pada pola makan secara keseluruhan dan frekuensi konsumsi, sehingga keseimbangan kolesterol tetap terjaga jika santan dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Nah, selain itu, santan juga memiliki aktivitas antioksidan anti radang yang alami, serta kandungan fenolik dalam santan yang berpotensi menurunkan resiko stres oksidatif yang memicu kepada penyakit degeneratif. Dalam berbagai masakan Indonesia, biasanya santan dicampurkan dengan berbagai bahan olahan yang tinggi kalori seperti daging dan minyak, sehingga total asupan lemak menjadi meningkat. Hal tersebut sebenarnya yang memicu spekulasi bahwa santan menjadi biang penyakit termasuk jantung dan kolesterol. Jadi kalau seandainya pada hal yang benar gitu, gak berlebihan, it's okay. Ya, karena insya Allah di setiap kekurangan sesuatu pasti Allah berikan zat kelebihan di dalamnya. Tapi ingat, gak boleh berlebihan juga, ya kan? Ya, sekali lagi nih teman Pro 2, mulai dari hari ini ya, silakan mengibarkan bendera full tiang. Kalau tadi aku sempat keceplos setengah tiang tadi dan aku langsung minta maaf tadi ya, kamu juga dengar tadi. Segera ya, selama bulan Agustus ini, sekali lagi kibarkan bendera di depan rumah kamu, mesti dalam celebration awal banget ini ya, Agustusan, dalam rangka Dirgahayu NKRI, teman Pro 2. Ini ada yang slow, gak kalah slow ya dibanding si Lana Del Rey tadi, ada Evan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, teman Pro 2. Kayak mana kok dipaksa pun ya kan? Ya rindu-rindu aja lah, mana bisa dipaksa pun.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
3: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak.

memanggilku sayang miliknya Dea, teman pro 2. Hello. Sekali lagi selamat siang, paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari pro 2 FM Rocks Maui. Dan sontak kamu langsung keinget sama satu lagu lama mungkin ya, yang senandungnya sering kamu dengerin di masa-masa persekolahan dulu. Tapi bukan si Dea ini yang aku maksud ya, cuma karena lagunya agak-agak jadul vibes ya, jadi aku ngerasa perlu ngenotis kamu dengan lagu yang mungkin dulunya pernah merajai masa remaja kamu. Apa tuh? Baik, aku bakal shocking time kamu dengan satu lagu. Waduh, kok gak ada sih lagu itu? Wait.

0: Cantik lagi.
1: Yes, akhirnya aku mendapatkan walaupun coverannya ya. It's okay lah untuk bisa mengingat masa lalu mungkin ya. Terus Gi, kalau seandainya masa lalunya ada yang gak enak gimana? Ingat yang enak-enak aja ya. Kalau ada hal-hal yang bikin kamu runtuh tentang masa lalu, aku yakin pasti ada hal manis yang pernah ada dulunya di saat kamu lagi mendengarkan lagu ini nih. Ya, sama halnya seperti diriku, lagu ini menemani masa-masa remaja dan sering banget aku karaokean sendiri di studio tercinta ini. Miliknya Sheila on 7 dan dibawakan kembali oleh Lala Huta dengan judul Dan yang satu

siapa di antara kamu semua yang langsung nelangsa ke lebih dari 10 tahun yang lalu, teman Pro 2. Di saat Cilawan 7 lagi grow up ya, baru tumbuh banget dan mengisi kekosongan mungkin untuk genre mereka di Blatika Musik Indonesia.

Terus gimana kalau seandainya aku lanjutin dengan yang satu ini? Iya kan, langsung kayak retak di mana-mana gak sih? Retak ingatan kamu mungkin terhadap sesuatu yang lagi booming seiring dengan kedatangan The Massive di Belantika Musik Indonesia dengan Cinta Ini Membunuhku.

25.2 RRI Pro 2 Velox Mame, teman terbaik kamu. Itulah dua lagu di sesi aku yang sekarang ya, yang sedikit membuat kita nelangsa semua di saat lagu ini lagi happening-happeningnya di Belatika Musik Indonesia. Ada gak sih di antara kamu semua yang belum lahir mungkin saat itu? Kayaknya ada, tapi sekarang kayak masih SMP gitu kali ya.

Baiklah teman Pro 2, kita sudahi ya. Takutnya ada yang termehek-mehek di ujung sana ya. Keinget sesuatu yang gak banget di masa lalu. Tapi yakinlah yang namanya kenangan di antara yang indah pasti ada yang gak begitu bagus ya. Cukup menjadi warna-warni hidup ini. Bersama Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu ya. Jangan lupa nanti juga kamu akan mendengarkan 20 lagu terbaik Indonesia dan 20 lagu terbaik mancanegara dalam Indonesia Top 20 and International Top 20, 20 lagu terbaik versi Pro 2 FM Lok Semawe di jam 2 nanti, teman Pro 2.

0: cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Lab-lab Indonesia terfavorit. Naik, turun, bertahan ataupun keluar dalam setiap minggunya di dalam chart.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman radio untuk hari ini di hari Sabtu. Seperti biasa, kalau jam 2 sampai jam 3 akan ada 20 lagu Indonesia teratas RRI Loksemawi untuk minggu ini ya di Pro 2. Dan siapakah lagu yang bertahan keluar dan menjadi new entry kita minggu ini, dan siapakah lagu yang menjadi sang juara di minggu ini? Ini dia. Untuk minggu ini ya, Dera akan memberikan informasinya untuk kalian semua di 20 lagu Indonesia teratas Pro 2 RRI Loksemal. Tema Pro 2 untuk minggu ini kita tuh gak ada lagu yang keluar ya. Itu artinya kita juga gak ada new entry, teman Pro 2. Jadi langsung aja, ini dia di posisi 20 kita. Lagu ini turun 2 peringkat, minggu lalu ada di posisi 18 di Smahalini, Kemarilah Tenang. Nomor

posisi 19 untuk minggu ini lagu yang turun 2 peringkat. Ya, minggu lalu ada di posisi 17 di Snuka, Masa Ini Nanti, Masa Indah Lainnya. 19.

Nomor 2 ini di posisi 17 untuk minggu ini, lagu yang naik 3 peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 20 ya, masih new entry kita di minggu lalu. Tapi minggu ini udah berada di posisi 17, teman-teman. Salma Salsabil, Hachu. 17.

0: posisi 16 untuk minggu ini teman nomor 2. Ternyata lagu ini sama seperti minggu lalu ya. 2 minggu di posisi 16, di posisi yang sama adanya Dia dan Indakus, Malu-Malu.
1: Nomor 16.

Kita naik di posisi 15. Ini dia teman pro 2, adanya Topati dan juga Nadif Semusim. Dua minggu di posisi yang sama, di posisi 15, teman pro 2 gak mau naik dan juga gak turun untuk bertahan selama 2 pekan. Langsung aja di Topati dan Nadif Semusim. Robots 15.

kedua kita lanjut di posisi 14 untuk minggu ini, yang sayang sekali harus turun 2 peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 12, Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya.

masuk di posisi 13 untuk minggu ini. Teman Pro 2, lagu yang ternyata 2 minggu bertahan di posisi yang sama. Minggu lalu di posisi 13 dan minggu ini juga masih di posisi 13. Teman Pro 2, adanya Liodra, Teganya Kau. 13.

di posisi 12 untuk minggu ini yang berhasil naik 2 peringkat ya. Lagu ini minggu lalu ada di posisi 14, minggu ini berhasil berada di posisi 12 di Marion Jola, Bebal. 12.

ini dia di posisi 11 untuk minggu ini. Ternyata lagunya gak mau naik, Kamu Juga Turun, bertahan di posisi yang sama selama 2 pekan. Adanya Angie Carvalho, Remuk 11.

0: masuk di 10 besar untuk 20 lagu Indonesia teratas. Ya, ini dia di posisi 10 kita minggu ini. Lagu yang ternyata sama seperti minggu lalu, Tamu Pro 2 2 minggu bertahan di posisi 10, Nona, Rollerblade.
1: Dan sekarang kita memasuki peringkat 10 besar. 10.
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan

Iya, kita ada di posisi 9 Temu Proyek 2. Ternyata juga sama seperti minggu lalu, lagu ini gak mau naik dan juga gak mau turun, bertahan di posisi 9. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

ini di posisi 8, Teman Proyek 2 ya. Ternyata lagu ini juga masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan belum naik juga, tapi juga gak mau turun. Bertahan di posisi 8 selama 2 pekan. This Event 17, Jangan Paksakan Rindu. 8.

posisi 7, Tamu Pro 2 lagu yang sayang sekali turun satu peringkat. Minggu lalu ada di posisi 8, This Ain't Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

posisi 6 untuk minggu ini. Teman Proy 2 berhasil naik 1 peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi ke-7, Raim Laode, Iqra. 6.

lagu Indonesia teratas kita di minggu ini. Sayang sekali ya, tapi lagu ini tuh harus turun satu peringkat. Padahal minggu lalu udah berhasil menduduki posisi keempat, teman Radio Adis NPD, Sempurnanya Aku. 5, 5, 5.

0: posisi keempat, Teman Proy 2 yang berhasil naik satu peringkat minggu lalu. Lagu ini ada di posisi 5, Ghea Indrawari, Seribu Kali.
1: Nomor 4.

0: posisi ketiga kita minggu ini yang turun satu peringkat. Minggu lalu lagu ini adalah runner up kita ya di lagu Indonesia teratas, tapi minggu ini harus rela ada di posisi ketiga. Gak apa-apa deh posisi ketiga, asal jangan jadi orang ketiga teman pro 2. Langsung aja teman pro 2, ini dia di posisi ketiga kita untuk minggu ini, Topati Fabio Asher, Cinta Kita.
1: Nomor 3.

Inilah di posisi kedua, tema parade 2 ya. Tibalah kita ada di posisi kedua, runner up kita minggu ini. Tapi lagu ini tuh sebenarnya dia turun sih, walaupun minggu lalu dia adalah sang juara kita. Tapi minggu itu harus rela ada di posisi kedua. Emang enak banget ya ada di posisi kedua. Oke, ini dia posisi kedua kita, sang runner up ya, adanya Farel Hilal, Keliling.

0: Itu dia tadi Tengok Pro 2 posisi 20 sampai dengan posisi kedua untuk lagu Indonesia teratas kita minggu ini ya. Siapakah yang berada di posisi pertama dan sang juara kita minggu ini? Sabar dulu, karena dia akan kembali mereka posisi 20 sampai dengan posisi kedua. Ini dia, di posisi 20 kita adanya Mahalini, Kemarilah Tenang. 19 Nuka, Masa Ini Nanti Masa Indah Lainnya. Di posisi 18 ada Toton Karibo, Hitung-Hitung. 17 Salma Salsabil, Hacu. Di posisi 16 ada Dia dan Indakus, Malu-Malu. 15 Topati dan Nadib, Semusim. Posisi 14 Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Posisi 13 Liodra, Teganya Kau. Di posisi 12 Marion Jola, Bebal. 11 Angie Carvalho, Remuk. Posisi 10 kita Tengok Pro 2 adanya Nona, Rollerblade. 9 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. 7 Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Posisi 6 Raim Laude, Ikra. 5 NPD, Sempurnanya Aku. Posisi keempat ada Gea Indrawari, Seribu Kali. 3 Topati Fabio Asher, Cinta Kita. Dan di posisi kedua untuk minggu ini ada Farel Hilal, Keliling. Siapakah yang menjadi juara pertama untuk lagu Indonesia teratas minggu ini? Langsung aja, lagu ini naik 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi ketiga, tapi minggu ini berada di posisi teratas untuk tanggal lagu kita Tengok Pro 2. Langsung aja, ini dia the winner, Ceylon 7, Sederhana.
1: Nomor 1.

0: tadi tema Proyek 2 ya, 20 lagu Indonesia teratas untuk minggu ini. Dan Dera juga mau ingatkan kalian, jangan lupa terus dengerin Pro 2 Hitlist Indonesia dari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 11 siang, dan ikutin terus untuk 20 lagu Indonesia teratasnya setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 sore. Happy weekend ya, tetap jaga kesehatan tema Proyek 2, karena memang cuaca lagi gak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang panas banget ya. Yang penting tetap harus sehat dan bahagia. Dengerin terus Pro 2 Lotus Mawi. Terima kasih. Dera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas. Lagu-lagu terfavorit. Naik, turun, bertahan, ataupun keluar dalam setiap minggunya di dalam chart.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Prediwe, selamat sore untuk kalian semuanya. Seperti biasa setiap hari Sabtu ya, untuk edisi minggu ini ada 20 lagu mancanegara teratas Prediwe RRI Loksemawe untuk minggu ini. Dan menemani sampai nanti kurang lebih 1 jam ke depan untuk menginformasikan siapa sih lagu-lagu yang akan bertahan, akan keluar new entry kita untuk minggu ini teman Prediwe. Ini dia 20 lagu mancanegara teratas Prediwe RRI Loksemawe untuk minggu ini. Teman Prediwe, ternyata di minggu ini tuh nggak ada lagu yang keluar ya, itu artinya berarti kita juga nggak punya new entry dong. Iya, kita langsung aja ada di posisi ke-20 untuk minggu ini. Yang sayang sekali lagu ini harus turun 2 peringkat karena minggu lalu ada di posisi 18. Ini dia Shakira, Zoo.

Pro 2 ini dia di posisi 18, lagu yang sayang sekali harus rela turun 3 peringkat, minggu lalu ada di posisi 16, di Taylor Swift, The Fate of Opelia.

masuk di posisi 18 untuk minggu ini teman peradua. Ya, lagu ini naik 2 peringkat minggu lalu. Dia adalah new entry kita nih teman peradua, dan minggu ini berhasil naik 2 peringkat dan berada di posisi 18. This Goals with Lisa Rema Anita. 18.

ada di posisi 17 untuk minggu ini, yang ternyata juga sama seperti minggu lalu, gak mau naik, gak mau juga turun lagunya. Tetap berada di posisi yang sama selama 2 pekan ya, This Muse with Native Superstar. 17.

0: di posisi 16 untuk 20 mancanegara teratas kita. Sayang sekali harus turun 3 peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 19. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Nomor 16.

masuk di posisi 15 untuk 20 lagu mancanegara teratas kita. Tamu Pro 2 untuk minggu ini adiannya Ariana Grande, Head That I Meet You Love Me. Robots 5.

dia di posisi 14, sayang sekali harus turun 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi 12 di Sienna Spiro, Die on This Hill. 14.

lagu ini teman Perdua ternyata juga sama seperti minggu lalu ya. Lagu ini gak mau naik tapi juga gak mau turun, bertahan selama 2 minggu di posisi 13. This Off of Max, Maybe You're the Problem. 13.

masuk di posisi 12, Teman Peroi 2 naik 2 peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 14. This SZA, Nobody Gets Me. 12. 12.

Radio, ini dia di posisi 11 untuk minggu ini. Ternyata juga sama seperti minggu lalu, lagu ini bertahan di posisi 11 di Maroon 5 featuring Lisa with Priceless.

Nomor 2 ini dia di posisi 9 untuk 20 lagu mancanegara teratas kita minggu ini. Masih di posisi yang sama selama 2 minggu berturut-turut di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

naik di posisi 6 untuk minggu ini, teman Peredua. Ternyata sama seperti minggu lalu, lagu ini bertahan di posisi 6 di Harry Styles with Aperture. 6.

masuk di 5 besar ya untuk minggu ini. Mancanegara teratas kita ini dia di posisi kelima, adanya Ariana Grande with Bloodline.

0: di posisi ketiga untuk minggu ini, mancanegara teratas kita yang berhasil naik satu peringkat minggu lalu ada di posisi 4 di Smedesen Bear Bittersweet.
1: Nomor 3.

Radio, ini dia di posisi kedua kita, sang runner up untuk minggu ini. Wow. Siapakah dia ya? Ya, di posisi kedua untuk minggu ini lagu yang turun satu peringkat. Nah, minggu lalu lagu ini adalah sang juaranya nih, teman Radio. Tapi minggu ini dia harus rela ada di posisi kedua. This is Olivia Dian with So Easy to Fall in Love. Nomor 2.

0: Dan siapakah yang menjadi juara pertama untuk minggu ini, Taman Proyek 2? Mungkin ada satu lagu yang udah kalian ingat-ingat nih. Wah, ternyata ini gitu ya. Oke, sebelum Dera informasikan pemenangnya ya, the winner untuk minggu ini, Dera kembali merecap di posisi 20 kita minggu ini, Taman Proyek 2. Shakira, Zoo, 19, Taylor Swift with the Fate of Opelia, 18, Goals, Lisa, Rema, Anita. Di posisi 17 adanya Muse with Night Shift Superstar. Di posisi 16 ada Taylor Swift, I Knew It, I Know You. 15 adanya Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me. 14, Sienna Spiro, Die On This Hill. 13, adanya Ava Max with Maybe You Are The Problem. Posisi 12, di SZA, Nobody Gets Me. 11, Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. Di posisi 10, adanya Zayn Malik, Die For Me. 9, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Posisi 8, adanya Taylor Swift with Opalette. 7, Blackpink, Go. Di posisi ke-6, adanya Harry Styles with Aperture. Di posisi ke-5, this Ariana Grande with Bloodline. 4, Bruno Mars, I Just Might. Posisi ke-3, adanya Madison Beer, Bittersweet. Dan runner-up kita minggu ini, Olivia Dian with So Easy to Fall in Love, Taman Proyek 2. Dan siapakah yang menjadi sang juaranya untuk minggu ini? Langsung aja lagu ini naik satu peringkat. Minggu lalu dia tuh adalah runner up ya. Ini tuh memang lagi jadi lagu yang paling hits karena lagu ini adalah soundtrack dari Piala Dunia 2026. Di Shakira with Die Die di posisi pertama untuk minggu ini.
1: Nomor 1.

0: Oke, itu dia nomornya 2, ya 20 lagu mancanegara teratas kita untuk minggu ini di Shakira yang berada di posisi pertama. Ikuti terus Pro 2 Hitlist Indonesia dari Senin sampai dengan Jumat jam 11 sampai jam 12 siang. Dan dengerin terus untuk top 20-nya ya di 20 lagu mancanegara teratas setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini, tetap di Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Dera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda dalam 20 lagu teratas.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
5: Emang bisa ya?
6: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
7: Oh no.
6: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
5: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

0: 95.2 RRI Pro 2 Velox, pawai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Lama kita lama enggak dengar 2 jam ya. Setelah tadi kamu mendengarkan 20 lagu terbaik Indonesia dan 20 lagu terbaik mancanegara dalam Indonesia Top 20 and International Top 20 teman Pro 2 versi Pro 2 FM Lox Mawai. Dan besok kamu bisa mendengarkannya langsung dari Pro 2 Jakarta untuk mengetahui 20 lagu terbaik Indonesia dan mancanegara se-Pro 2 se-Indonesia teman Pro 2 ya. Sekarang udah jam 4 banget ya, saatnya kita mendengarkan Music Planner langsung dari Pro 2 Jakarta. Selamat mengikuti teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95.2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe.

pengen cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin diri sendiri.
1: Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: nih.
1: Masih fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, bankers hampir sebentar dan lagi dosen. Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Amin, amin, amin. Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore. Udah sore nih kebetulan nih. Oh,
1: iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh. Iya benar-benar selamat siang. Siang. Benar-benar.
2: Tapi dia selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Yang sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Ngajar. Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Oh, jadi iya, masih iya. ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: jadi karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas.
1: Oh,
2: pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit lah,
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: nggak
2: boleh sama orang tua. Okay.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah.
0: Okay. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi
0: udah
2: lagu Nika, lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku nggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama pas.
1: Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Oh, jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya?
2: Hah?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, okay, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, okay, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di dreamlandnya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku 2. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya, terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Terus aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anak lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sama
0: Kak. Oke. Makanya
2: jadi nangis ini, itu ya jauh banget tuh kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Oke.
1: Yang ketiga enggak ada ya, kedua cuma 2 doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.

0: Lupa deh.
1: Lupa. Okay.
2: Jangan Mas. Oh, yang berkesan dua kali aja cukup.
3: Yang berkesan.
2: Cukup dua kali.
3: Oke, oke, oke.
1: Jadi ada tujuh yang berkesan dua.
3: Coy, coy, coy, coy. Jangan. Oke, oke, oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
3: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
3: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
3: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
3: Iya,
2: ya.
3: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
3: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
3: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, asal requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
3: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
3: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung. Susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
3: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
3: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
3: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
3: pasangannya.
1: Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
3: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
3: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu Mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa.
3: Gue nangis loh.
2: Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
3: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam Mas. Semua satu jam
3: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah dalam. Ya udah udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
1: Jadi 3 jam satu shift.
2: Satu hari launchingnya juga tiga-tiganya. Pakai hemat apa ya?
3: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
3: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Iya. Sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
3: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih Kak, yang menurut Kakak kayaknya nih lagu Kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
3: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini. Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
3: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh?
1: Ah, maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya?
2: Belum, mas.
3: Aduh, belum
2: baru
3: kali
2: keluar,
3: ya.
2: Mas.
3: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih, teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain pas... Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya,
0: oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena betul, seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh, loh, ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Heeh. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman.
2: Oh. Sama-sama.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya. Oke.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: ya, pencipta lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya ya. Ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya, kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang segera, lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Ada
1: tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran gitu
0: kan? Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas
0: Rio. Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh.
0: Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Rey ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan. Beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: siap. Supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Punya betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong, mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Ya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih genrenya yang cocok gitu? Dangdut.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak sih?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini pasti ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Oke, cocok ya berarti.
2: Kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa game ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema.
2: Oh, Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kak Anggra ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kak Anggra ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama penghafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Karena aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari emosi dapat semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain tuh terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih berbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang
0: betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke. Karena
2: relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya dia enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Udah
0: dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Rey ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah
0: pokoknya. Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Cute.
1: Asuransi dong.
0: Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada.
0: YouTube belum ya?
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kak Anggraini dan juga Mas Rio. Buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Random game start. Hello 95.2 RRI Pro 2 Valox, semua teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat sore. Balik lagi di Pro 2 Valox semua, setelah tadi kamu mendengarkan Music Planner ya. Sore cerianya langsung dari Pro 2 Jakarta. Kita nge-FPT dulu Bruno.

Well, 95.2 RRI Pro 2 Evalox Mawai, teman Pro 2, pernahkah kamu khawatir ya? Kemarin-kemarin tuh pasca banyak penemuan di usia produktif, ternyata bisa terkena diabetes akut gitu ya. Ternyata di usia muda tidak menjamin juga orang bisa sehat gara-gara kebiasaan hidup yang buruk gitu. Nah ini nih kemungkinan ya dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan anak muda gagal ginjal. Nah banyak orang menganggap saat masih muda mungkin pasti sehat termasuk ginjalnya ya. Obat nyeri diminum setiap kali badan pegel atau sakit kepala. Latihan berat juga tetap harus dilakukan meski belum pulih. Sedangkan tekanan darah dan gula darah tidak pernah diperiksa karena merasa terlalu muda untuk sakit ya. Kamu tahu gak sih efek dari seringnya mengonsumsi obat anti nyeri ya? Nah ini obat anti-inflamasi ya, non-steroid ya, seperti ibuprofen ya, naproxen dan diclofenac dapat mengurangi aliran darah menuju ginjal. Resikonya meningkat jika obat digunakan terlalu sering, melebihi dosis yang dianjurkan, dikombinasikan dengan yang lain lalu diminum ketika tubuh sedang dehidrasi. Nah ini ada penelitian terhadap 764.228 tentara Amerika Serikat ya, dengan usia sekitar 29 tahun menemukan bahwa paparan dosis tinggi berkaitan dengan peningkatan resiko cedera ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Ya, peningkatan resiko individualnya tergolong kecil, tetapi hasil tersebut menunjukkan bahwa usia muda bukan berarti ginjalnya kebal. Menggunakan obat sesuai dosis dan durasi pada label atau resep. Jangan menggabungkan beberapa obat nyeri tanpa memeriksakan kandungannya, ya. Ini juga berbahaya, bener banget. Ada lagi Gi kebiasaannya, nah ini dikit lagi nih ya. Membiarkan tubuh berulang kali mengalami dehidrasi, kehilangan cairan berat, menurunkan volume darah dan aliran darah ke ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan cedera ginjal akut, terutama ketika terjadi bersamaan dengan paparan panas, aktivitas fisik yang berat, muntah, diare, atau penggunaan obat lainnya. Orang yang berulang kali bekerja atau berolahraga berat dalam cuaca panas tanpa cukup kesempatan minum, beristirahat, dan menurunkan suhu tubuh ini lebih beresiko. Ya, kombinasi panas, olahraga, dan dehidrasi meningkatkan beban pada ginjal serta resiko cedera ginjal. Jadi minumlah secara berkala saat bekerja atau berolahraga saat terpapar cuaca panas. Dan istirahatlah di tempat yang lumayan sejuk, teman Pro 2. Jangan menunggu sambil pusing berat atau hampir pingsan. Hindari yang dimaksud tadi, okay? Kalau kamu pengen sayang sama tubuh kamu, teman Pro 2.

Yes, biasa nih Alikin Factor One Pro 2. Hello, sekali lagi selamat Sabtu sore di Pro 2 FM Lux Maui. Sepertinya timingnya udah pas banget nih kalau kita agak kencengin temponya ya. Next song kita punya Halsey ya. Self Worth teman Pro 2 lagi-lagi ini yang temponya agak tinggi ya. Jadi buat kamu yang agak-agak ngerasa lelah, kayaknya dengar lagu ini adrenalinnya bakal balik lagi deh. Kamu sih bareng Kakak Pro 2, bareng Egy Putra.

0: itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
2: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

Tulus dengan 17. Ngomongin soal 17 itu berapa tahun yang lalu ya. Anyway, pengen nyapa buat kamu semua yang baru lepas 17 ya. 17 mesti dianggap sebagai satu angka yang menuju kedewasa ya. Jadi jangan cuman nyenengin usia yang bertambah aja gitu teman produa. Tapi kedewasaannya mandek di situ doang. Jangan dong, harus berkembang dong ya. Mari kita dobrak stigma yang membiasakan bahwasanya dewasa itu, usia itu tidak bergantung pada kedewasaan seseorang. Hilangkan kebiasaan tersebut ya. Jadikan anugerah 1 tahun pertambahan di usia kamu menjadi penambahan dewasa pula. Oke. Hampir di jam 5:30 sore hari ini. Hai, thank you sudah mendengarkan Pro 2 FM. Aku mau pamit dulu teman Pro 2. Semoga akhir pekan kita menjadi semakin akhir pekan yang penuh dengan keberkahan ya. Jadi buat kamu semua yang di jam segini belum sholat asar, please dong. Sholat asarnya di ujung waktu terus. Sorry kata kalau ada yang gak ngenakin. Egy Putra out. Besok kita ketemu pagi banget. Wassalamualaikum.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Sejak tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahun Pro 2. Senang sekali nih kembali bisa nemenin kalian tahun Pro 2. Ya di weekend ini tahun Pro 2 ya, di hari Sabtu ya. Dan by the way terima kasih buatnya Mas Egi ya, yang udah nemenin kalian sedari tadi. Dan sekarang kalian bakal ditemani sama Chef tahun Pro 2.

Jadi Afternoon Pro 2 seperti biasanya Chef Basti bakal menemani kalian terus ya, apapun aktivitas kalian di luaran sana ya. Apalagi by the way ini kan udah udah sore-sore gini gitu ya, di weekend gitu ya, pasti bakalan seru lah gitu ya, ngumpul bareng keluarga, bareng teman, dan ya mungkin istirahat aja gitu di kamar sendirian atau seperti apa, ini gak menjadi masalah lah pada intinya ya. Dan yang lagi persiapan mungkin ya untuk malam mingguan, boleh-boleh aja sambil pantengin dari Pro 2 Lux Mawai tentunya ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu pastinya tahun Pro 2. Dan masih bareng dengan Chef juga ya tahun Pro 2. Dan by the way ya, ini ada info yang cukup menarik tahun Pro 2 untuk kamu para pecinta musik ya pastinya ya. Terus juga yang mungkin mau meniti karir atau ya yang mau berkarya lah kayak gitu ya, dalam membuat lagu dan segala macamnya lah ya. Pastinya ini fokusnya di lagu lah gitu ya, kita bilang ya. So by the way, tahun Pro 2 DJKI mulai gratiskan pencatatan hak cipta lagu dan musik per 1 Agustus tahun Pro 2. Sebenarnya ini kabar baik tahun Pro 2 ya. Nah, tahun Pro 2. Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, DJKI, terus memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya melalui tanpa biaya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta di Indonesia pastinya gitu. So, bersama dengan itu, DJKI juga menyempurnakan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta gitu. Jadi penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan di industri musik agar layanan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi pengguna. Jadi nggak ada lagi sengketa-sengketa gitu tahun Pro 2 ya. Nggak ada lagi kabar-kabar seperti sebelumnya gitu ya. Dan tahun Pro 2 ya, ini untuk kamu-kamu semua lah, para pelaku pecinta musik juga gitu ya. Ini cukup angin segar lah buat kalian semua gitu, karena memang ya udah disupport banget gitu, dan gak perlu takut-takut lagi teman Pro 2. By the way, DJKI menargetkan penyempurnaan fitur pencatatan hak terkait ini rampung ya paling lambat pada 14 Agustus 2026 tahun Pro 2 ya. Selama proses tersebut, koordinasi dengan para pelaku industri musik akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna terakomodasi tahun Pro 2 gitu. Jadi ya, ini angin segar seperti saya bilang tadi. Gak perlu takut-takut sekarang nyiptain lagu, langsung aja daftar gitu ya. Udah terpatenkan lah gitu ya. Gak ya, kamu kan, apalagi kamu generasi muda gitu, pasti banyak karyanya ya. Ya, orang kalau udah nyiptain lagu sekali dua kali pasti banyak karyanya tahun Pro 2. Enggak mungkin cuma itu aja. Enggak mungkin berhenti sampai di situ aja. Jadi jangan ragu-ragu sekarang, daftarin aja gitu ya. Siapa tahu kedepannya nanti bakalan booming, bakalan terkenal, bakalan besar, bakalan dibawain sama orang-orang kalau orang suka tahun Pro 2. Jadi ini enggak menjadi gonjang-ganjing lagi lah ibaratnya gitu tahun Pro 2. Ini cukup menarik sebenarnya ya. So, kita sebagai generasi muda seneng akan hal-hal kayak gini ya, cukup mengembirakan lah untuk kita gitu ya. Jadi ruang kreativitas kita itu nggak terbatas, jadi kita semakin semangat lagi lah untuk berkarya gitu tahun Pro 2. Yap, teman Pro 2, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Wawe, teman terbaik kamu.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wa anna hadza sirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 9.

Soyo teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya ya dan teman Pro 2 ya kalau biasanya kan kita MLC ya Music Live Chat teman Pro 2 ya, bergabung ke Jakarta tapi kan kalau hari Sabtu kita nggak ada teman Pro 2 ya jadi siapa yang nemenin kalian by the way gitu teman Pro 2 dan teman Pro 2 ya. Siapa nih yang enggak kira-kira ini kayaknya maksudnya lagi hype banget gitu ya. Akhir-akhir ini juga lagi banyak ngelihat orang-orang pada pakai kostum Spider-Man tahun berdua. Kira-kira kenapa ya? Ya kan banyak banget di berbagai media sosial sekarang berseliweran itu banyak banget orang-orang yang tiba-tiba pakai kostum Spider-Man gitu ya terus ya udah gitu banyak banget tren-trennya gitu teman Pro 2. Kira-kira kenapa ya? Nah, teman Pro 2 ngomongin soal Spider-Man teman Pro 2 ya mungkin karena ya film Spider-Man yang terbaru, paling terbaru itu bakalan rilis tahun 2022 ya. Jadi orang-orang pada antusias banget gitu ya. Yang dimana Spider-Man Brand New Day ya. Ini bakalan dirilis gitu ya. Bakalan ya ini angin segar gitu untuk para pecinta Spider-Man. Di Spider-Man Brand New Day tahun 2022 yang dimana ini kayak membuka babak baru lah untuk Peter Parker di Marvel Cinematic Universe tahun 2022 gitu. Dan tahun 2022 ya Spider-Man Brand New Day ini resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home ya mengubah kehidupannya secara drastis. Film terbaru Marvel Cinematic Universe itu menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York tahun 2022 ya. Dalam ceritanya dunia telah melupakan identitas si Peter Parker ini ya akibat mantra Doctor Strange tahun 2022 ya. Pada akhirnya No Way Home ya. Peter kemudian berusaha melindungi New York sembari menghadapi ancaman baru dan perubahan misterius terhadap kekuatan supernya tahun 2022. So film ini disutradarai Destin Daniel tahun 2022 yang sebelumnya dikenal melalui film Marvel ya. Ada beberapa lah filmnya gitu. So jadi naskahnya juga ditulis oleh Chris McKenna tahun 2022 bersama Eric Sommer yang kembali melanjutkan kisah Spider-Man versi Marvel Studio tahun 2022 gitu. Dan Tom Holland kembali memerankan Peter Parker ya atau Spider-Man sebagai tokoh utama dalam film tersebut gitu. Zendaya juga kembali sebagai MG tahun 2022 ditemani Jacob yang menghidupkan karakter sahabat Peter bernama Ned Leeds tahun 2022 ya. Selain para pemeran lama, film ini juga menghadirkan side scene dalam karakter penting yang berkaitan dengan ancaman utama cerita gitu ya. So jadi John Bertrand tahun 2022 turut bergabung sebagai Frank Castle atau Punisher ya bersama Mark Frallo yang kembali memerankan Bruce Banner tahun 2022. Nah, gitu. Terus juga ada Michael Mando ya juga kembali sebagai Mac Gargan tahun 2022 sementara Tramiel Tillman bergabung sebagai karakter Willman Mystic dalam cerita tahun 2022. Kehadiran sejumlah karakter tersebut memperluas hubungan Spider-Man dengan tokoh lain di jagat Marvel Cinematic Universe gitu tahun 2022. Jadi kayak ada kaitannya gitulah. Nah, alur cerita berfokus pada Peter yang menjalani kehidupan penuh kesepian ya setelah seluruh dunia melupakan keberadaannya gitu. Tekanan sebagai pahlawan membuat dirinya mengalami perubahan fisik sekaligus menghadapi musuh baru yang cukup sulit dipahami lah ya. Spider-Man Brand New Day menjadi awal babak baru perjalanan Peter Parker dengan nuansa yang lebih dewasa dan personal gitu ya. So jadi film tersebut sekaligus membuka jalan bagi perkembangan kisah Spider-Man pada proyek Marvel Cinematic Universe berikutnya tahun 2022 gitu.
Nah makanya nih, jadi banyak banget teman-teman Pro 2 semua yang kayaknya udah gak sabaran gitu ya. Gak sabarannya kenapa nih? Karena ya seperti yang udah Chef bagiin ke kalian tadi gitu ya, udah gak sabar, kita baru baca aja udah kayak wah kayaknya seru banget nih kalau nonton filmnya gitu teman-teman Pro 2. Jadi orang-orang pada excited banget, pada nungguin banget lah gitu ya. Semoga aja filmnya bagus sesuai ekspektasi kita teman-teman semua. Tapi kalau ngomongin soal Marvel gak pernah gagal sih ya teman Pro 2. But tapi teman Pro 2 ya, ya udah, semoga nanti ini bisa menjadi apa ya, pilihan kita gitu ya. Ada beberapa film lagi memang juga yang bakalan rilis ya. Cuman ya gak apa-apa, kita tunggu aja sambil apa ya, sambil ngopi mungkin. Untuk kamu yang mungkin belum ada waktu, belum ada kesempatan ya gak apa-apa, sambil dicari-cari waktu dan jadwal yang tepat gitu ya, untuk bisa nonton bareng keluarga mungkin atau bareng teman gitu tahun Pro 2 ya. Jadi menyesuaikan juga gitu. Ya teman Pro 2, dan Chef masih bakal nemenin kamu terus teman Pro 2 ya. Apapun aktivitas kamu di malam minggu ini teman Pro 2. Oh iya teman Pro 2, kalau kita melirik dan ngelihat sedikit keluar kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai mendung, terus juga kayaknya bakal turun hujan nih di seputaran Kota Lugus Mawi dan sekitarnya tahun nomor 2 ya. Jadi ya untuk kamu yang mungkin ada rencana atau niat untuk berpergian gitu ya ke sesuatu tempat, pengen nongkrong mungkin, apalagi ini kan malam minggu tahun nomor 2, pengen keluar bareng keluarga, makan dan segala macamnya mungkin ya, ya bersantailah bareng teman-teman atau seperti apa, kayaknya harus sudah dipersiapkan nih tahun nomor 2 ya, sedia payung sebelum hujan. Gitu kan ya, kenapa? Karena ya jangan nanti pas udah di jalan kalian baru melipir gitu ya, terus juga ya minimal udah sediain inilah, kalau kamu naik motor sediain terus jaket hujannya, jas hujannya gitu ya, terus juga ya kalau bisa menggunakan jas hujan yang memang setelan gitu ya tahun berdua, jadi kayak ya dia celana dan juga ada bajunya gitu tahun berdua, itu lebih aman gitu ya. Ya pada intinya harus selalu hati-hatilah tahun berdua, karena juga mau hujan, orang-orang pada buru-buru di jalan biasanya tahun berdua, klakson sana sini gitu ya, jadi ini harus dipertimbangkan juga gitu. Tapi jangan sampai juga buat kalian nerobos lampu merah ya karena buru-buru hujan dan segala macamnya, itu membahayakan diri kalian tahun berdua.

Nah, so ya tahun pro 2 karena tadi kita ngobrolin ya di luar juga suasananya mungkin mau hujan ya tahun pro 2. Jadi seperti yang Syaf ingetin tadi, semoga semoga kalian terus tetap dalam keadaan yang baik ya, dalam berkendara juga dalam keadaan yang fokus kayak gitu tahun pro 2. Terus juga ya semoga aja segala sesuatu, segala hal-hal yang baik selalu menyertai kita tahun pro 2. Terus juga saya jadi kepikiran dan keinget juga ya, ada salah satu lagu yang memang memorable banget untuk kita orang Aceh ya. Mungkin ya karena beberapa waktu yang lalu lagu ini tuh menyisakan banyak cerita, kisah dan segala macamnya kayaknya ya. Kalau dengerin lagu ini kayaknya kita bakalan flashback gitu, bakalan nostalgia soal itu apa? Syaf gak mau bocorin dulu ke kalian biar kalian penasaran, dan juga kayaknya setelah kalian denger lagunya pasti kalian paham apa maksud Syaf gitu ya. Karena memang ini lagu yang waktu itu cukup naik, cukup viral di mana-mana, back sound soal video Aceh gitu ya, maksudnya ya keadaan di Aceh gitu ya. Semua back soundnya lagu ini tahun pro 2 gitu ya. Dan ini dia untuk kamu semua tahun pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

Surya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf tahun Pro 2 ya. Yang tadinya kita kira bakalan turun hujan tahun Pro 2 tapi belum juga di tahun Pro 2 ya. Apakah kita di prank tahun Pro 2 ataukah mungkin sesat lagi tahun Pro 2? Ya enggak apa-apalah tahun Pro 2 ya. By the way, ini menjadi inilah pengingat untuk kita untuk tetap selalu waspada kan. Gitu. Namanya juga sedia payung sebelum hujan kan. Kalau udah hujan ya ngapain sediain payung? Ya berteduh dong gitu.

Ya, yeah, so by the way teman Pro 2 ya, saya pengen ngebahas sedikit soal AOV teman Pro 2 ya. Para pecinta games AOV pastinya, Arena of Valor teman Pro 2 ini kolaborasi bersama dengan Dandadan teman Pro 2 ya. Ada beberapa skin yang bisa kamu dapatkan teman Pro 2 ini cukup cukup seru pastinya, cukup asik ya bagi kamu para pecinta Arena of Valor teman Pro 2 udah gak sabar lagi pasti ya kayaknya. Apalagi ada beberapa skin yang gratis teman Pro 2 ya. By the way, Arena of Valor ya berkolaborasi dengan Dandadan ya, mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Kolaborasi spesial ini menghadirkan Momo, terus juga ada Okarun dan Gigi ya, sebagai skin eksklusif yang challengers dan bisa didapatkan selama periode berlangsung tahun Pro 2 ya. Dalam kolaborasi ini ya, hero Arena of Valor Vera bertransformasi menjadi Momo, karakter populer dari Dandadan ya, setelah secara tak terduga memperoleh kekuatan kita bilangnya

psikokinesis gitu ya. Momo mampu mengangkat berbagai macam benda dengan mudah. So, skin kolaborasi ini menghadirkan tangan satu ya, raksasa gitu pada skill satunya, sementara skill 2 dan skill 3-nya memanfaatkan kekuatan untuk melempar beberapa benda-benda gitu ya. Dan juga berbagai beberapa benda lainnya gitu teman bro 2. Jadi ini menarik banget untuk ditunggu-tunggu ya. Kalian catat periodenya tahun nomor 2 dari 1 Agustus ya sampai akhir Agustus tahun nomor 2. Jangan sampai kelewatan ya. Ini harus kalian ini ya, harus kalian catat gitu. Dan by the way tahun nomor 2 sedikit informasi juga tadi darinya bergeser sedikit ke Mobile Legends tahun nomor 2 para pecinta games pastinya. Yang dari mana kita tahu gitu ya, ada beberapa tim Indonesia yang sedang mentas lah di EWC gitu ya. EWC itu e-sport World Cup tahun 2002 di Paris tahun 2002. Dan kalau dari scene Mobile Legends ya, itu ada Onyx tahun 2002 tadi yang memperebutkan juara 3 tahun 2002 ya. Siapa belum lihat lagi hasilnya, hasil selanjutnya tuh maksudnya apakah Onyx berhasil keluar sebagai juara 3, karena tadi perebutan juara ketiga tahun 2002 Chef belum update lagi ya. Ini menunjukkan bahwasanya scene e-sport di Indonesia udah cukup luar biasa, cukup maju tahun 2002, cukup menjadi pilihan banyak orang juga ya. Kita enggak boleh memandang sebelah mata, sekarang game-game ini udah cukup gede, udah cukup besar ya. Bahkan bisa berpenghasilan gitu ya. Untuk banyak orang lah gitu ya, udah banyak merubah hidup orang juga gitu tahun 2002. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata lagi nih soal e-sport ini sebenarnya tahun 2002. Dan Zoya by the way tahun 2002, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Masal Sabil tahun 2002 dengan Rumah ya. Tahun 2002 ini salah satu lagu yang cukup dalam, lagu yang luar biasa juga dari Salma Sal Sabil tahun 2002 ya. Ini salah satu lagu yang bisa dibilang lahir ya dari ketika masa-masa karantina tahun 2002 ya. Memang udah agak sedikit lama gitu ya tahun 2002, cuman kembali naik lagi juga gitu tahun 2002. Terus Salma sendiri menulis lirik dan menyusun lagu ini tuh sendirian gitu ya, pakai gitar akustik ketika rindu sama keluarganya karena lama di karantina gitu tahun 2002 ya. Terus juga pas dia di ajang pencarian bakat gitu tahun 2002. Jadi ini cukup luar biasa juga gitu tahun 2002 ya. Walaupun lama ya, enggak terlalu lama-lama banget lah tahun 2002 ya. Enggak terlalu yang terlalu zaman banget gitu ya. Ya kan karena kita tahu juga Salma jebolan salah satu ajang pencarian bakat yang cukup luar biasa, cukup gede juga di Indonesia gitu tahun 2002. Nah, by the way, tahun 2002 makna rumah di lagunya Salma ini itu bukan cuman kayak bangunan ya untuk rumah tempat pulang gitu ya, tapi kayak melainkan sosok orang tua, terus juga keluarga ya, orang-orang yang tersayang ya, menjadi tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendirilah gitu tahun 2002 ya. By the way, tahun 2002 ngomongin soal lagu Salma Sal Sabil ini ya dengan judul Rumah ini ya. Ini membuat Syaf sedikit keingat tahun 2002 ya. Betapa pentingnya tempat pulang ini sendiri tahun 2002 ya. Akhir-akhir ini cukup sering dan cukup marak juga ini menjadi salah satu hobi yang cukup luar biasa di kalangan anak muda ya, mendaki tahun 2002, hiking. Nah, ini kayaknya perlu kita tanamin. By the way, ingat-ingat juga kayak lagu Salma Sal Sabil ini tahun 2002. Seindah apapun tempat yang pengen kamu tuju gitu ya, sejauh apapun tempat yang kamu idam-idamkan untuk kamu daki itu tahun 2002 ya, tetap selalu harus ingat bahwasanya ada orang-orang yang memang menunggu dan menanti kita di rumah gitu loh tahun 2002 ya. Jadi gak ada yang bisa gantiin itu semua tahun 2002, gak ada yang bisa gantiin itu semua. Jadi lebih baik pulang dalam keadaan selamat daripada kamu membahayakan diri kamu sendiri. By the way, tahun 2002 ini kayaknya perlu dibahas. Kenapa? Karena ya tahun 2002 akhir-akhir ini memang, bukan akhir-akhir ini, sebenarnya udah beberapa tahun kebelakang gitu ya, ini menjadi tren yang cukup signifikan lah tahun 2002 ya, menjadi kesukaan para anak muda sekarang gitu ya, untuk hiking ini tahun 2002. By the way, ada beberapa kesalahan pemula saat mendaki yang bisa membahayakan pendakian tahun 2002 gitu ya. Meski terlihat cukup menantang, mendaki gunung tetap diminati banyak pemula ya, karena menawarkan pengalaman alam yang sulit tergantikan. Namun, antusiasme tanpa persiapan matang dapat meningkatkan risiko keselamatan selama perjalanan pendakian gunung tahun 2002. Banyak pendaki mengira pendakian hanya untuk hanya membutuhkan fisik yang kuat dan juga semangat tinggi selama perjalanan menuju puncak gunung tersebut. Padahal pemahaman mengenai grade gunung ya, ini cukup penting untuk menghindari kesalahan yang membahayakan keselamatan saat mendaki tahun 2002 ya. So, teman-teman 2002, yang pertama itu cukup sederhana tapi sering banget dilupain tahun 2002, meremehkan pentingnya fisik dan mental ya. Banyak pendaki pemula menganggap hiking hanya membutuhkan semangat tanpa mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara optimal. Padahal ya, kurangnya latihan dan kesiapan mental dapat membuat pendakian terasa lebih berat dan cukup-cukup membahayakan diri kamu lah tahun 2002. Dan selanjutnya, ini mengabaikan laporan cuaca. Nah, ini penting banget untuk kamu cross-check berulang-ulang kali tahun 2002, gimana sih keadaan di seputaran gunung yang akan kamu daki, daerah tersebut. Ini penting banget tahun 2002 ya. Cuaca dan musim ini dapat mengubah tingkat kesulitan jalur pendakian, bahkan pada gunung dengan grade rendah sekalipun gitu ya. Mengabaikan perkiraan cuaca ini beresiko meningkatkan bahaya seperti hipotermia, jalur licin, sampai juga longsor tahun 2002. Jadi kayak
kamu harus tahu juga gitu ya, keadaan sekitar. Kamu harus riset dulu tahun pro 2, enggak segampang itu, enggak semudah itulah ibaratnya ya. Kamu harus tahu dulu gitu. Minimal ada teman kamu yang udah pernah gitu ya, sekurang-kurangnya gitu. Selanjutnya teman pro 2, kurang paham jalur pendakian. Banyak pendaki pemula ini belum memahami jalur dan medan yang akan dilalui selama pendakian berlangsung. Nah, kurangnya pengetahuan navigasi dapat meningkatkan risiko tersesat dan mengganggu kenyamanan selama berjalan tahun berdua ya. Ini penting juga untuk kamu sebelum naik gunung, kamu juga harus punya skill navigasi tahun berdua. Kalian harus tahu dulu, kalian harus bekali diri kalian dulu minimal gitu ya. Dengan hal-hal yang perlu gitu ketika kalian berada di gunung, terus cara gimana sih bernavigasi di hutan gitu ya. Ini penting banget tahun pro 2, jangan sampai kalian lupain gitu ya. Terus selanjutnya manajemen logistik dan air yang cukup buruk lah kita bilang ya, kita bilangnya kekurangan cairan saat hiking dapat menurunkan konsentrasi, terus juga stamina, terus juga kemampuan tubuh dalam merespon kondisi sekitar. Selain air yang cukup, pendaki juga perlu menyiapkan makanan praktis berenergi tinggi selama perjalanan. Jadi ini penting juga manajemen logistik kamu ya. Ini karena ya apalagi pendakian yang memang bukan TikTok ya, bukan sehari dua hari gitu tahun pro 2, ini penting banget. Selanjutnya tahun pro 2 memakai alas kaki dan pakaian yang gak tepat biasanya, ini penting juga ya, ini sering juga diabaikan. Banyak pendaki pemula masih menggunakan alas kaki yang kurang sesuai untuk medan pendakian yang menantang, padahal sepatu yang tepat membantu menjaga kenyamanan, kestabilan dan juga mengurangi resiko cedera tahun pro 2 gitu. Selanjutnya enggak adanya perencanaan keadaan darurat. Nah, meski jalurnya relatif mudah, pendakian tetap memiliki resiko karena dilakukan di lingkungan alam terbuka. Karena itu, pendaki perlu menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga selama perjalanan tahun pro 2 ya. Persiapan yang matang dapat membantu mengurangi berbagai resiko selama melakukan pendakian di alam terbuka. Dengan menghindari kesalahan tersebut, pengalaman hiking bisa menjadi lebih aman dan menyenangkan ya tahun pro 2. Jadi kayak riset itu penting, logistik juga, kondisi fisik kamu, terus juga bernavigasi. Nggak hanya navigasi ya tahun pro 2, kamu harus tahu juga, bekali diri-diri kamu dengan cara-cara survival di hutan gitu tahun pro 2 ya. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian kehilangan arah gitu tahun pro 2, itu penting banget tahun pro 2. Jadi jangan hanya FOMO-FOMOan ngikut pendakian aja gitu tahun pro 2. Kalian harus bekali diri kalian juga. Dan sekarang kayaknya udah banyak banget yang ngebahas itu. Cukup banyak media sosial dan segala macamnya lah, orang-orang udah pada aware dengan hal itu. Tapi kalau kamu masih rada-rada kayak cuek, terus juga gak peduli dengan hal itu, kayaknya ya kamu menyusahkan diri kamu sendiri. Dan balik lagi ke yang awal saya bilang, yang paling harus kalian tanamkan di dalam diri kalian tahun pro 2, rumah. Rumah dan rumah tahun pro 2. Ya, karena ada ibu kamu yang nunggu di rumah, ada orang tua kamu lah kita bilangnya ya, ayah dan ibu, ada adik kamu gitu, ada sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu ya, orang di sekitar kamu tahun pro 2, semua menunggu kamu balik dalam keadaan yang selamat. Jadi kalau misal pun dalam pendakian ada sesuatu hal yang terjadi, jangan memaksakan diri tahun pro 2, lebih baik mundur balik kayak gitu ya, karena sebenarnya nggak ada yang bisa menggantikan keselamatan kita tahun pro 2. Jadi kayak ngapain kita harus menggadaikan itu semua gitu tahun pro 2 ya. Ini penting, harus tanamkan dalam diri kita ya. Ya nggak apa-apa kalau belum bisa sampai puncak kayak gitu. Mungkin di hari ini kita gagal, tapi besok hari siapa tahu kita bisa mendapatkan puncak tersebut tahun pro 2 gitu. Jadi kayak yang paling penting kamu pulang dulu dengan keadaan selamat tahun pro 2, itu dia ya. Nah, so by the way teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf tahun Pro 2. Barusan aja kalian dengerin darinya Nona tahun Pro 2 dengan Rollerblade teman Pro 2 ya. Dan by the way, kalau kita udah ngomongin soal Nona ya, ini gak berhenti-berhenti ya. Mereka ngerilis satu buah lagu terbaru aja gitu ya, dengan judulnya Hong teman Pro 2 ya, yang mengangkat budaya transportasi Indonesia dalam single terbarunya. Luar biasa teman Pro 2. Nah, tahun Pro 2, Nona merilis single terbaru berjudul dengan Hong ya, sebagai karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka gitu ya. Jadi lagu tersebut tuh berupa rilisan pra-album yang memperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama album mereka yang bertajuk Island Girl tahun Pro 2 ya. Jadi dipastikan ini menjadi salah satu lagu dalam album mereka Island Girl tahun Pro 2 yang dijadwalkan meluncur pada 18 September 2020. 6 ya. Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tahun Pro 2. Lagu ini tuh menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen yang cukup khas, termasuk suara klakson dan fenomena om telolet om yang sempat dikenal luas ya tahun Pro 2. So, jadi ada pesan juga tahun Pro 2 di dalam lagu ini. Pesan yang ingin disampaikan Nona adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan ya dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia tahun Pro 2. So, unsur tersebut kemudian dipadukan nih dengan nuansa pop yang ceria sehingga terdengar ringan sekaligus mudah dinikmati tahun Pro 2. Nah, ini juga bisa terlihat dari video musik yang mereka rilis tahun Pro 2 yang mengusung estetika dari era Y2K dengan sentuhan lokal, beragam latar seperti angkot, bus, terus juga ya warung-warung pinggir jalan tahun Pro 2 hingga suasana perkotaan ditampilkan untuk memperkuat identitas Indonesia tahun Pro 2. So, sebelum lagu ini diluncurkan secara resmi, Nona lebih dulu membagikan sejumlah cuplikan melalui akun media sosial mereka nih ya. Materi promosi tersebut langsung menarik perhatian penggemar karena menampilkan konsep visual yang berbeda dari rilisan sebelumnya tahun Pro 2. So, jadi kehadiran Hong ini menjadi langkah lanjutan Nona dalam memperkenalkan album debut mereka kepada pendengar yang lebih luas lagi. Ya, melalui lagu ini grup tersebut memadukan musik pop modern dengan unsur budaya Indonesia sebagai identitas utama karya mereka. Nah, tahun Pro 2. Memang Nona ini gak habis-habis ya tahun Pro 2. Baru aja viral, terus juga buat orang kayak awalnya memang banyak yang memparodikan gitu ya. Terus juga banyak yang bukan menghujat ya, kayak mungkin lebih karena belum tahu aja. Dan setelah tahu Nona seperti apa, personilnya seperti kemampuan mereka, skill mereka dalam mengolah suara gitu tahun Pro 2 dalam dunia tarik suara, dalam bernyanyi, banyak orang yang respect lah tahun Pro 2. Dan juga kayaknya membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia nih tahun Pro 2 ya. Ya, yeah, so tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai. Chef coba kasih darinya gaya Indrawari untuk kamu semua dengan 1000 kali.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.
1: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loxmawi.
1: I saw her eyes, the way they twinkle in the light when she's with him.

Produa yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

0: Halo, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi Indonesia, Lok Smawe, Ciutara, apa kabar ya semua? Egy Putra kembali menyapa subuh hari ini menyongsong waktu sholat fardu subuh tepat di jam 5 lebih 8 menit, ada sekitar 4 menitan lagi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau ke masjid mungkin masih bisa banget lah ya kan. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga tidak kurang satu apapun. Walaupun hakikatnya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Tergantung bagaimana kita mensyukuri dan memberikan makna terpenting di dalamnya. Masya Allah. Ya, setelah kumandang azan fardu subuh nanti kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music ya. Hingga nanti kita akan kembali ketemu di jam 6-an dengan berbagai macam informasi hiburan yang wapi banget ya di akhir pekan ini. Lagi-lagi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap hari ini, esok dan seterusnya mampu menunjukkan bahwasanya peningkatan keimanan kita enggak cuman hablu minallah tapi juga hablu minannas. Bagaimana kita mengelola hal-hal di bumi agar segala sesuatunya bisa menjadi modal kita untuk mendapatkan kuota masuk surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Barang siapa yang dilapangkan rezeki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama Muslim. Hadis

teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka

nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam, karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja, bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia, sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah enggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik, hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu, pergilah ke majlis ilmu Sifulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini, berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya, Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat, dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk,
Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya. Langsung di rumah Allah. Diberikan tempat yang terbaik. Dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah, sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.

dari Media Informasi dan Hiburan Programa 2 RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai, udah terbangun dong? Sudah sholat subuh juga dong ya? Di antara turunnya hujan tadi, teman Ro 2 ya, di jam segini di playlist kita ada Salawat Nariah. Sebenarnya ini aku ambil dari folder lagu, dan gak tahu kenapa tuh relate banget dengan cuaca di pagi hari ini yang dingin. Ya kan, di antara kamu semua juga banyak yang gak beraktivitas karena akhir pekan gitu. Terus dengerin ini rasanya Masya Allah gitu ya, syahdu sekali. Apalagi mengawali hari sudah sewajarnya dengan mengucapkan syukur, teman Pro 2 ya. Karena terkadang kita terbangun tidur tuh yang duluan kita lakuin adalah ngeliat handphone. Salah satu hal yang mau tidak mau membuat kita ngerasa butuh dengan hal itu ya. Padahal terlepas dari itu, ada yang lebih maha kuasa, ada yang lebih maha penyayang yang telah membangunkan kita dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Anyway, teman Pro 2, setiap pagi ketika seseorang terbangun dalam keadaan sehat, dapat bernafas dengan lega ya, serta tanpa kekurangan suatu apapun, sejatinya ia sedang menerima nikmat yang sangat besar dan kesempatan untuk kembali menjalani aktivitas juga bagian dari karunia yang tidak dapat diukur dengan harta maupun kedudukan ya. Sedikit informasi buat kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya agar senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan ya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 juga dijelaskan dalam arti, jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu, akan menambah rasa syukur lagi, teman berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa ketika bangun tidur sebagai bentuk pengakuan bahwa kehidupan merupakan anugerah dari Allah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kami saat tidur, dan hanya, atau arti dalam tidur ya, dan hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari, teman Rodua. Ya, para ulama juga menjelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar yang sering kali baru disadari ketika seseorang kehilangan atau tertimpa sakit. Ya, karena itu setiap pagi hendaknya dimulai dengan memuji Allah, memperbanyak doa, juga menjaga konsisten waktu sholat kita agar menyegerakan gitu, serta memanfaatkan tubuh yang sehat untuk beribadah, untuk bekerja, menuntut ilmu, dan membantu sesama. Rasa syukur yang diwujudkan melalui amal soleh akan mendatangkan ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup. Dengan demikian, teman Pro 2, ucapan syukur kepada Allah atas nikmat bangun tidur itu tuh dalam keadaan yang sehat bukan sekedar rangkaian kata, melainkan wujud kesadaran bahwa seluruh kehidupan berada dalam kekuasaannya. Semoga setiap pagi menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin dekat dengan Allah, memperbanyak amal kebaikan, serta mengisi umur yang mesti diberikan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat, juga pendengarku tercinta ya. Maka dari itu, teman Pro 2, mari kita upayakan kesehatan yang kita punya ini untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu ya. Bersama RRI Pro 2 Vlogs, mamai teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat

0: sukses. Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
1: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

92.2 RRI Pro 2 Velox, semua teman terbaik kamu, radionya anak muda. Adrian Khalif menawan. Siapapun pengen tampak menawan gak sih? Kok narsis sih? Ya kan bener kan? Siapapun dari hal terkecil apapun kita pengen tampak menawan, ya gak? Menawan sebagai seorang pribadi yang sudah mature, ya, dewasa gitu. Menawan karena kita udah bebas dari ketergantungan orang tua untuk finansial kita. Bener gak? Bener ya kan? Menawan di usia yang tidak lagi remaja. Sentil deh, sentil. Apalagi menawan sebagai pekerja, menawan sebagai mahasiswa, menawan sebagai seorang murid SMA, sekolahan, ya kan? Berbagai macam menawan tadi, teman Pro 2. Kalau kamu tidak membungkusnya dengan satu sikap, kalau bahasa sekarang tuh lebih kayak integritas. Berintegrity. Ya kan? Jadi ketika bangun tidur, gak cuman bangun, gak cuman mandi, terus pergi keluar menuju tujuan kamu. No! Kamu pikirkan juga kamar kamu, ya kan? Pikirkan rumah dulu. Gimana ceritanya keluar dari kamar, keluar dari rumah harus ada yang gua benahin. Walaupun dikit aja nih teman Bro 2, ya kan? Itu salah satu yang nunjukin sisi menawan kamu sebagai seorang pribadi.

pekerja gitu, ya kan? Ada lagi nih yang sekolahan, mungkin kamu bisa menjadi sosok siswa-siswi sekolahan yang menawan ketika kamu udah rerapian sejak malam, PR disiapin beneran, ya kan? Mana kaos kaki, dari hal yang kecil sih sebenarnya, kayak pagi hari ini kan gak ada yang bisa ngeramal kok bakal hujan deras tadi, ya kan? Jadi any something, kalau kamu udah inget, kalau kamu udah ngeliat sepatu kamu masih di luar, semalam kamu udah masukin ke rumah, ya otomatis gak bakal kena tampiasan air, gak kena percikan hujan, kan gitu ya. As simple like that, gitu hidup ini, gak perlu yang terlalu neko-neko, ya kan? Dari hal tersebut kita juga bisa meningkatkan integrity kita dari hari ke hari, makin bervalue. Oh, sepagi ini omongnya udah value ya. Gak ada maksud dan tujuanku, aku hanya ingin menyentilmu mungkin ya, agar tersemangati oleh dirimu sendiri, teman produa. Hit that I met you love me from Ariana Grande. Yes, ini agak-agak fresh from the oven, keluarnya baru banget di 2026. Pagi ini aku persembahkan buat dirimu, Pro 2 tercinta. Allah.

Hey Dad, I Met You Love Me, teman Pro 2 ya. Kemarin itu aku sempat membaca beberapa artikel tentang Ariana Grande yang absen dulu nih di malam gala dinner, teman Pro 2. And you know, itu malam yang every year-nya tuh setiap tahunnya itu memang banyak banget selebritas ya yang unjuk diri dengan fashion-fashion yang udah menjadi patokan desainer mereka masing-masing, teman Pro 2. Dan kaitannya dengan Ariana Grande adalah menolak hadir karena sibuk mempersiapkan albumnya. Iya iyalah ya, kita ke gala dinner itu, teman Pro 2, gak kayak kita mau pergi ke pensi ya, cuma mikir doang ya, yang penting enjoy gitu ya. Tapi dari perintilan kecil tuh udah pasti harus dipikirkan, dan itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu adalah suatu hal yang lumrah ketika Ariana Grande absen untuk ikutan ke yang gitu-gitu gitu. Apalagi beliau akhir-akhir performanya kan juga kayak pre-Palestine kan ya. Jadi ya gitu deh. By the way, sepagi ini ya, sesemangat ini, sedingin ini tuh aku pengen ngajak kamu nostalgia juga ya, dengan mungkin lagu ini punya kenangan tersendiri di hati kamu, ya kan? Minimal tersemangatilah ya. Original from Silaan 7-nya aja tuh udah bertahun-tahun yang lalu. Ini juga udah 2000, hampir 10 tahun yang lalu, teman Pro 2. Tapi di aransemen yang epic dan lebih energik from Gamaliel Audrey Cantika lewat

Yes, once again from Gamali Laudri Cantika, seberapa pantas from Chillon 7 cover cuman Pro 2 ya. Beberapa lirik di dalamnya tuh kayak membuat kita introspeksi, seberapa pantas sih kita bisa diandalkan. Ya diandalkan kali lah ya kan. Apalagi kalau untuk urusan beberapa hal teman Pro 2 ya. Pertanyaan juga nih buat kita pribadi di pagi hari ini gitu. Udah seberapa banyak kita meningkatkan diri kita untuk bisa pantas berada di depan orang. Weh, sini dia nih yang kadang-kadang nih suka agak-agak banyak makna di dalamnya ya. Jadi untuk kamu pagi hari ini teman Pro 2 yang masih agak-agak pesimis, agak-agak takut melangkah lebih jauh tuh, kenapa sih? Malu gitu, atau kamu punya masalah dengan kepercayaan diri gitu ya. Nah terkadang tuh kalau kita ngaca di depan cermin teman Pro 2, itu gak hanya untuk ngeliatan kita udah rapih atau belum ya, kita udah match atau belum. Tapi latihlah salah satu keberanian kita, salah satunya di saat kita ngaca. Ini klasik, tapi ini benar-benar nyata loh ya. Buat kamu yang agak-agak pemalu gitu, terus zaman sekarang tuh ngomongnya kok agak-agak pemalu tuh, sebenarnya aku introvert banget gitu, padahal pemalu gitu ya. Salah satunya dengan cara yang kayak aku bilangin tadi ya. Tapi jangan kelamaan juga ngacanya, ntar kamu kayak narsis banget bro. On my mama Victoria, my dad, for the next song, the one for the duet, for this morning in the 19.5.2 for the duet, if I'm like, smile with me.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Kamu tahu nggak, banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
4: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
3: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
4: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
3: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
4: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
3: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
4: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
3: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah, lah. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Kalau kamu pernah simak beberapa podcast yang ngundang si vokalisnya ini, teman Pro 2, banyak banget lirik-lirik di dalam lagu mereka tuh ya, berasal dari momen-momen yang mereka lalui sendiri dalam hidupnya. Oh, so sweet ya. Kreatif banget. By the way, komitmen memperkuat sektor kemaritiman sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Aceh Utara kembali mendapat penguatan ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama PT Pelindo Regional 1 membangun kesepahaman strategis dalam mendorong percepatan perkembangan pelabuhan umum Krungkukuh sebagai simbol logistik, pusat perdagangan, serta pintu gerbang aktivitas ekspor dan impor yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Wow, keren banget. Ya, kesamaan visi tersebut mengemuka dalam audiensi dan pembahasan pengembangan pelabuhan yang berlangsung di pusat pemerintah Aceh Utara. Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan Pelindo Regional 1 dalam menyiapkan pengembangan infrastruktur pelabuhan, memperluas ekosistem bisnis maritim, serta meningkatkan daya saing pelabuhan umum Krungkukuh sebagai salah satu pelabuhan strategis di pesisir timur Aceh. Ya, audiensi strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi dari kedua belah pihak ya, dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara hadir Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Sikom, Sekretaris Daerah Aceh Utara Dayan Albar Estos MAP, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Kepala Bagian Protokol ya. Sedangkan dari PT Pelindo hadir Senior Vice President Business Development PT Pelindo Iwayan Wirawan, General Manager Pelindo Regional 1 Loksmawe Alia Rahman, serta jajaran operasional dan teknik Pelindo Regional 1.